Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Music Festival kembali hadir di Jagaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Long Hot Summer Night, James J.T. Tyler. Melengkapi weekend spirit kita hari ini, sahabat Gelight. Dan saya Kujang Sudalaga masih akan tetap menemani Anda semua ya, sampai pukul 9 nanti. Sahabat Gelight, dikutip dari Detik Sport, Timnas Indonesia tersingkir cepat di Piala AFF 2006. Nah, media Vietnam menyebut hal itu sesuatu yang mengejutkan karena tim Indonesia atau tim Garuda adalah tim termahal. Seperti kita tahu, Singapura lawan Indonesia imbang 1-1 dalam laga terakhir fase grup A Piala AFF 2026 dan membuat Indonesia finish di posisi ketiga grup dengan 7 poin dari 4 laga. Vietnam sebagai pemuncak grup dengan 10 poin, Singapura di posisi kedua dengan 8 poin, dua negara itu lanjut ke babak semifinal. Media Vietnam, VN Express mengatakan tersingkirnya timnas Indonesia di Piala AFF 2006 sebuah kejutan, padahal Indonesia dinilai sebuah tim kuat. Mereka menulis tersingkirnya Indonesia menjadi kejutan besar bagi banyak pihak mengingat memiliki tim yang terkuat di turnamen ini di atas kertas. Mereka menyinggung para pemain naturalisasi yang dipanggil serta nilai tim Indonesia adalah tim dengan pemain-pemain atau tim termahal.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, ke Light 107,1 FM, Michael Learns to Rock, barisan hadir. Angel Eyes. Oke, selamat pagi Anda semua sahabat Kelight. Mari kita nikmati suasana hari Minggu ini dengan aktivitas yang produktif. Saya Kujang Suryalaga masih akan terus temani Anda semua. Kita akan sama-sama menikmati suasana pagi yang menyenangkan sampai jam 9 nanti.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

FM. Ariana Grande. Oke, selamat pagi Anda semua sahabat Kelight. Kita masih akan terus sama-sama ya dalam weekend spirit hari ini. Banyak hal sudah Anda rencanakan. Mudah-mudahan lancar semuanya sahabat Kelight. Sahabat Kelight Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bakakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta picanha di sanguan, steak khas Brazil dipadukan dengan nasi. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambar Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangannya. Ambar Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting privat, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi atau kerjasama sahabat Kelight, silakan menghubungi WhatsApp di 0877-7755-3050. Sekali lagi 0877-7755-3050.

כן לייט FM, ספנדו באלדית, גולד. Sahabat Kelight, informasi terakhir dalam Weekend Spirit hari ini, Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan penanganan rencana penjualan saham komersial Piala Dunia, meskipun jajaran direksi menegaskan dukungan penuh terhadap Presiden FIFA, Gianni Infantino. FIFA dalam pernyataan resminya mengatakan kesalahan yang dibuat telah diakui dan prosesnya seharusnya ditangani secara berbeda. Isu itu mengemuka setelah Infantino mengusulkan pembentukan FIFA Forward Enterprise untuk menjual sekitar 20% saham komersial Piala Dunia senilai 20 miliar dolar Amerika kepada investor. FIFA pun membatalkan rencana tersebut menyusul penolakan keras dari berbagai pihak. Surat permohonan maaf telah dikirimkan kepada Dewan FIFA dan asosiasi anggota. Demikian pernyataan tersebut untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pegelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Light Rock, keep it rocky.
2: Bandung's inspiring sound
3: 107.1. Bandung's inspiring sound.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Lagu barisan datangnya dari Johnny Jill bersama Stacy Letitia. Where do we go from here? Oke, sahabat Kelight, sekaligus menutup jumpa kita dalam morning review. Oh, bukan morning review ya, weekend spirit untuk hari ini, karena hari ini hari Minggu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari Minggu yang menyenangkan, 9 Agustus 2026. Dan saya ingatkan nanti pukul 9.30 menit, Anda bisa ya ikuti perbincangan dalam Financial Literacy Corner bersama Dr. Meriza Hendri. Silakan nanti ikut berpartisipasi, sahabat Kelight. Anda bisa berdiskusi, kirimkan WA ke 0812-203-1972.

ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi KLite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026, sahabat Kelight. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng Dr. Meriza Hendri dalam Financial Literacy Corner. Kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi. Silakan nanti Anda bisa berinteraksi melalui WA Kelight di 0812-203-1972. Sekali lagi 0812-203-1972. Dan Pak Mer sudah ada bersama kita. Halo, selamat pagi Pak Mer. Assalamualaikum. Gimana kabarnya ya? Luar biasa.
1: Sekarang pagi harus memantaskan diri, sehat, harus ceria, gitu ya, menyikapi kondisi yang pasti ya panjangnya akan kaget-kaget membacanya.
0: Ya, Pak Mer. Sehat sosial, sehat ekonomi,
2: betul.
0: Sehat rohani,
2: betul. Lalu sehat pikiran,
0: sehat pikiran,
2: dan sehat religi.
0: Sehat religi.
2: Ini kalau memang

ya mungkin sambil belum serius kita menyikapinya ya, Kang Ujaya, gitu. Jadi konteksnya adalah sekarang pengangguran tuh udah sampai 7, sekian jutaan tadi saya baca ya data BPS.

salah, itu udah 26.000 PHK tercatat. Yeah, yeah. PHK tercatat Kang Ujang. Artinya akumulasi dari 7, sekian jutaan ya Kang Ujang. Nah, lalu yang kedua, konsekuensinya kan

tidak bisa dibohong-bohongin lagi gitu. Orang bilang oh pertumbuhan ekonomi kita bagus bla bla bla ya, tapi kan data bicara gitu, data berbicara, yaitu bagaimana

0: uncertainty, complexity sama ambiguity, artinya lingkungan ya, bisnis yang selalu berubah, kan selalu berubah nih Kak Kucang. Lalu tidak bisa dikontrol, tidak bisa mengalami turbulensi, dan kita nggak bisa, ya tidak pasti Kak Kucang gitu. Nah, bagi saya kesadaran itu udah mulai dimunculkan gitu. Kita harus berani buka mata, baca data, baca informasi, laporan-laporan yang bagi saya tidak hanya, janganlah percaya semata-mata menggunakan data Indonesia saja. Data makro global harus kita baca gitu. Kalau di nasional pun dan quote and quote masih bisa di hide gitu. Dengan buzzernya dia mampu menjelaskan, oh kita masih baik-baik saja. Ini strategi dari kepala negara menggunakan strategi Kopassus. Saya masih baca dengan ini gitu. Hai, buka data, buka mata gitu, buy data gitu lah.
1: Betul. Sebenarnya kalau buat pribadi, indikatornya tidak susah amat gitu,
0: enggak, Kujang.
1: Kita tinggal melihat kondisi kita sendiri, berapa uang yang ada di tabungan kita, berkurang apa tidak gitu.
0: Kemakan apa tidak itu.
1: Kemakan apa tidak. Kemudian apa pola hidup kita? Merasa semakin sulit gitu.
0: Sederhana kan Kujang. Tadi saya kan baca satu soal untuk sertifikasi financial literacy. Soal gini, ketika Anda gaji 2,5 juta dan Anda menabungnya, menggunakan keperluan Anda itu 1,5 juta. Maka Anda nabung berapa? 1 juta kan Kujang. Ketika gaji Anda jadi 10 juta, ya, berapa yang Anda tabung? Berapa yang Anda tabung?
1: Ya, harusnya lebih ya, Pak.
0: Berapa rupiahnya? Ketika punya gaji 2,5 juta, Anda gunakan untuk kehidupan cuma 1,5 juta. Jadi nabung berapa? 1 juta.
1: 1 juta.
0: Ketika Anda ini di 10 juta.
1: Ya, minimal 3 juta, Pak.
0: Salah.
1: Harusnya gitu ya.
0: Betul. Salah kalau kita akan lihat.
1: Kenyataannya?
0: Harusnya 8,5 juta.
1: Oh, 8.
0: Karena kan kebutuhan kita cuma 1,5 juta. Betul gak, Kujang?
1: Iya.
0: Kita di langsung berubah pola pikir kita gitu. Boleh untuk tabungan, boleh untuk investasi kan, Kujang?
1: Iya.
0: Jadi di soal itu dijelaskan bahwa orang seringkali kejebak gitu. Ketika gajinya 2,5 juta, pengeluaran cuma 1,5 juta, bisa nabung 1 juta. Tapi ketika gaji 10 juta, pengeluaran juga naik juga gitu. Ketika Kang Kujang pakai tadi strateginya 3 juta bisa nabung, kan lompat tuh pengeluaran dia dari 1,5 juta menjadi 7 juta.
1: Seharusnya ya pengeluarannya kalau mau nabah pun jadi 2 juta lah.
0: Betul sekali itu Kang Kujang. Artinya itu kan kita kejebak sendiri kan gitu. Nah, artinya dengan melihat, ya saya tergelitik dengan statement Kang Kucang tadi, Pak Mir, kalau gitu jangan kita berdua aja nih yang overthinking ya gitu. Tapi gini Kang Kucang, Kang Kucang, kenapa saya tadi jalan pagi-pagi di sekitaran Tapani itu tuh udah mulai terpasang kami melawan begal. Ada fenomena apa lagi nih kan saya gitu Kang Kucang. Kami melawan begal. Kami kemarin kehilangan motor juga tuh Kang di Jatinangor. Nah, bahasa terakhir setelah matang apa Kang Kujang? Maling. Hidup dari mencuri.
1: Akhirnya jadi kriminal ya Pak.
0: Kriminal.
1: Pelaku kriminal.
0: Betul. Baik itu koruptor dan segala gitu aja. Nyambung nggak sih logikanya kan? Karena orang sudah tidak punya sumber lagi Kang Kujang.
1: Betul.
0: Asli ketika kalimat itu keluar di Antapani, yang notabene Antapani kan dekatan dengan Kiara Condong, kan Kiara Condong yang itu warna merah. Begalnya Kang Kucang gitu.
1: Nah,
0: udah masuk ke wilayah Antapani itu otak saya mikir nih harus lebih hati-hati lagi kan. Kenapa? Karena orang udah mulai dari makan gaji berkurang, makan hilang, makan tabungan mulai turun drastis. Lalu
1: akhirnya habis hutang, tabungannya ya.
0: Kan hutang. Lalu apalagi? There's no other choice. Kriminal. Bukan kita membenarkan memaklumi kriminal ya, kan? Tapi alur berpikirnya kan ke sana, Kang Kucang. Alur berpikirnya pasti ke sana gitu. Nah, ini jangan sampai

0: kita kejadian sama kita. Jangan sampai kita masih yang 82,68,2% tadi, yaitu orang miskin, Kang Kecanta. Jangan sampai amit-amit, Kang Kecanta, amit-amit. Ini polanya akan merosot ke sana gitu. Ya saya bilang susah ya gitu ketika bicara dengan kondisi pemerintahan yang saat ini lebih fokus ngeliat inward looking daripada outward looking gitu. Yeah. Ketika ada masukan dari akademisi orang dianggap londo ireng, dianggap antik-antik asing kan gitu.
1: Betul.
0: Ketika ada penilaian dari asing masih dianggap kan naif.
1: Sudah nggak butuh penilaian dari luar, Pak Mer.
0: Betul, karena kan kemarin 99%.
1: Di, ya udah menilai diri sendiri.
0: Di bawah Tuhan lah. Sama dengan tadi, di bawah 100% itu Allah kata gitu, Tuhan.
1: 100%
0: itu milik. Ya, betul, yang kuasa kata gitu. Ya 99% Presiden Republik Indonesia gitu. Saya bilang, waduh ini udah benar-benar. Artinya apa? Kan bicara bicara sekarang itu kan bicara hope ya kan.
1: Iya.
0: Bicara harapan gitu. Kemarin kan BRIN. BRIN itu menghasilkan keripik apa kemarin bagus seperti anak-anak SMA SMK aja udah bisa temuannya luar biasa gitu digitalnya luar biasa gitu
1: yang ngabisin salah satunya sepatu ya yang harganya di bawah 80.000 gitu
0: itu ngabisin uang triliunan ngasih uang ke BRIN hanya untuk menghasilkan gitu kan logika
1: ya.
0: Kenapa orang tuh menjadi berhitung sekarang kerja gue bayar pajak lo harus bener-bener ini gue kan gitu lah. Apa kemarin perusahaan BUMN Karya aja banyak yang utang 24 triliun, aset cuma 7 triliun ini gitu. Betul. Ini aduh saya bilang gitu. Nah, Kang Ujang, di sinilah saya lihat kenaifan kita terhadap satu data yang namanya data keuangan gitu.
1: Ya.
0: Nah, saya kembali ke tema kita Kang Ujang, ini enggak bisa main-main sahabat-sahabat sekalian. Bahasa sederhana, keep your own self and your family.
1: Ya.
0: Fokuslah kepada diri kamu dan.
1: Ya. Pak Mer, mungkin kondisi sekarang gitu ya masih ada yang masih bekerja.
0: Ya.
1: Nanti mungkin apa yang harus dilakukan ya Pak Mer ya.
0: Betul.
1: Kemudian yang sedikit-sedikit mulai mengambil tabungannya.
0: Ya.
1: Atau mungkin mereka sudah masuk ke posisi yang ketiga hidup dari hutang, Pak Mer.
0: Kalau saya lihat sih Kang Ujang, kan struktur tenaga kerja kita ini banyaknya kan lebih banyak di level lower sebenarnya. Nah, 26 ribu tahun ini yang sudah PHK dari Januari sampai bulan Mei itu kan lower Kang Ujang. Yang mereka bekerja itu lebih kepada menggunakan tenaga, bukan menggunakan ini, pikiran. Nah, maka ketika melihat strukturnya kayak gitu, gitu kan orang itu kan gajinya ambillah rata-rata UMR dan macam gitu. Terus dia kena PHK. Maka bagi saya yang mereka bajak itu kena adalah yang ketiga. Kalau level manajerial masih mungkin dia masih ngorek tabungan, masih ada pemasukan. Jadi ngoreknya pun enggak terlalu ini.
1: Dalam ya.
0: Dalam. Coba Kang Ujang, gak logis sebenarnya tabungan orang Indonesia itu 1,7 juta. Kenapa? Yang itu tuh triliunan tabungannya gitu. Cuman pembaginya banyak. Dan pembaginya itu yang tadi, lower class Kang Ujang. Blue collar workers lah bahasanya. Kalau white collar workers kan manajer ke atas tuh. Blue collar workers. Dan mereka terdampak daripada PHK. Nah, jadi bagi saya, mereka tuh lebih banyak, udah banyak ketiga kan. Terus kata kunjung kemarin kan 19 atau 110 triliun ya. Yang kemarin itu yang pinjol yang yang ya nilai pinjol yang pinjaman online
1: berarti sekarang. Udah 110 Pak Mer, kalau enggak salah.
0: Triliunan kan gitu. Itu belum melalui perbankan lah.
1: Dan terbesar di Jawa Barat.
0: Tuh. Kamu ya bisa bayangkan. Artinya kalau boleh

lakukan Kang Ujang. Itu bagi saya itu wajib banget. Yang kedua yang harus kita pikirkan adalah petakan hutang-hutangmu ada berapa sekarang, di mana posisi hutang sekarang.

0: kita biasa aja, syukur, doa aja gitu, daripada mengumpulkan uang. Ada nggak sih stop gitu? Ini berapa Pemda kemarin yang tidak bisa bayar gaji?
1: Iya,

0: tapi pola pikir kita dan sikap mental kita terhadap uang.
1: Uang, ya.
0: Nah, jadi kemudian pertanyaan Kang Ujang, Pak Mer, ketika literasi keuangan ini benar-benar dijalankan oleh rakyat Indonesia, maka 48,2% akan jauh turun, Kang Ujang. Hmm. Contoh, Kang Ujang, sederhana banget. Bagaimana seorang mahasiswa-mahasiswa ya yang datang ke Widyatama, ke kampus kami, kuliah, dan

0: Yeah.
1: Saya beliin kan emas, emas digital. Kalau enggak, yang lain kan enggak gitu.
0: Ya, jadi uang kita lebih produktif sebenarnya.
1: Betul sekali. Nah, ini kan bicara tentang bagaimana dampak daripada pengetahuan.

0: kemarin kita dapat THR gitu ya. THR-nya katakanlah 1 juta.
1: Betul.
0: Kita belanjakan 2 juta.
1: Betul. Ya. Padahal kue itu mah enggak ini amat gitu.
0: Betul, betul, betul.
1: Beli baju tuh kita rumah masih ada baju. Nah, itulah kan. Jadi kalau begitu ketemu tadi itu miskin itu bukan karena kita gaji kita kecil, tapi karena pola pikir kita dan sebenarnya kita yang miskin gitu. Bukan pola pikir orang kaya yang kita miliki, tapi mindset orang miskin.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pegelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star. Membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Light Media.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat K-Light. Alhamdulillah, saya Indra Guna dimana-mana di Sindulat Program hingga pukul 15 nanti. Tentunya dengan lagu-lagu K-Light yang juga bisa Anda usulkan melalui radio di atau melalui VA ya, di 0812-203-1972. Dan Anda bisa terus mendengarkan seluruh siaran K-Light melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id.

107.1 FM, sahabat K-Light, sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM, prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih. Ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat K-Light semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama lagi. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70, Kota Bandung, atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung, Inspiring Sound. Oke, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di siang hari ini, dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan untuk mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972. Anda sahabat Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur, semoga live streaming di sana jelas terdengar ya, di klight.id. Lagunya Leodra, Teganya Aku. Kebetulan sudah tidak ada lagu dari Leodra yang judulnya ini, bisa diganti yang lainnya. Oke, kemudian juga sahabat Pak Henry di Taman Kopo Indah Bandung, terima kasih. Lagunya Mungkinkah Terjadi dari Utali Kumahua dan Tri Utami. Kemudian ada sahabat Desi Oktaviani, Waalaikumsalam warahmatullah. Lagunya Always You dari James Ingram, sudah kita dengarkan ya. Kemudian juga ada Cenonon, terima kasih. Lagunya Selamanya dari Syola Majid. Oke. Kemudian ada sahabat Anita, Waalaikumsalam warahmatullah. Geng Pegangsaan, judulnya Dirimu. Buat semua kru dan penyiar, selamat siang, selamat bertugas, sukses terus. Juga buat semua sahabat K-Light manapun berada, terima kasih sahabat Anita. Kemudian ada sahabat Maulin, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullah. Ingin Protonema kiranya. Oke, lagu untuk saya, thank you. Sukses terus bisnisnya ya, lagi produksi. Oke, untuk yang lain silakan, Anda punya banyak kesempatan mengusulkan lagu di siang hari ini melalui WA K-Light di 0812 203-1972.

0: Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pagelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mikkel Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media. Everybody,
1: K-Lite.
2: Bandung's inspiring sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di siang hari ini. Dan tentunya kita akan juga telusuri kabar seputar dunia film ya dalam Sinolite program ini. Enola Holmes 3, film dibuka di sebuah penjara, seorang narapidana yang wajahnya belum diperlihatkan dibawa untuk bertemu Brigadir Samson. Dari percakapan mereka terlihat Samson sedang membantu narapidana itu keluar dari penjara, tetapi ingin membuat semuanya tampak seperti pelarian biasa. Sebelum rencana itu dijalankan, Samson bertanya apakah nama Catsbury berarti sesuatu bagi narapidana itu. Di Malta, Enel Holmes harusnya menikah dengan Catsbury, namun di hari pernikahan itu Enola justru tidak terlihat dimanapun. Ia dilanda keraguan besar, bukan karena tidak mencintai David Catsbury, tetapi karena pernikahan terasa seperti langkah besar yang membuatnya gentar. Setelah bergulat dengan pikirannya sendiri, Enola akhirnya sadar bahwa ia tidak sanggup menghancurkan hati David Catsbury. Ia pun menaiki kereta kuda dan bergegas menuju kapal. Namun dalam perjalanan di pernikahan atau ke pernikahan, Enola dikejar seorang pria bertopeng yang menunggang kuda. Mengira pria itu adalah pembunuh bayaran, Enola mengambil senapan dari dalam kereta dan mencoba menembaknya. Kejar-kejaran itu membuat Enola terjatuh dari kereta. Barulah pria tersebut membuka identitasnya. Ia ternyata Dr. John Watson. Watson datang bukan untuk mencelakainya, melainkan membawa kabar buruk.

107.1 FM, sahabat K-Light Ambar Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya, perpaduan cita rasa Sunda dan Brasil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brasil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bakakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brasil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta picanha di sangwan steak khas Brazil dipadukan dengan nasi. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru, dengan lokasi strategis Jalan Panaitan 33 Bandung, memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding, sampai 150 pax, bahkan area billiard untuk tamu bersantai. Untuk informasi lebih lanjut, reservasi atau kerjasama, silakan hubungi WhatsApp 0877-775-5305. Sekali lagi, 0877-775-5305.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pegelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mikkel Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Sahabat K-Light, the wait is finally over, keseruan sudah ditunggu-tunggu, akhirnya kembali hadir. Yuk, siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama di Setiabudi, Semarakon, Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WA 0815-730-49550. Bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan ya. Yuk, jadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Farmwork 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di garis start. See you there.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pengelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star. Membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000, sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket, hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

107.1 FM, sahabat Gelight, Michael Franks, I really hope it's you, mengantar kita masuki bagian ketiga atau baru terakhir di kebersamaan siang hari ini dalam Sinarlight Program. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Gelight, www.gelight.id. Ya. Dan juga terima kasih tentunya yang sudah menyempatkan untuk mengusulkan lagu melalui WA Gelight di 0812-203-1972. Terima kasih sahabat Rosudewo. Lagunya, oh selamat siang juga ya. Tadi yang diminta di Bella Morgan, I Love You, kebetulan tidak ada. Digantikan Whitney Houston, Jermaine Jackson, If You Say My Eyes Are Beautiful. Oke, okay, terima kasih WA-nya. Kemudian ada sahabat Sandi Kustejo ya. Terima kasih WA-nya juga. Di Banjaran, Bandung, Kang Sandi request lagu Don Osmond, Reason By, Dian Pramana Putra, Agar Kau Tahu. Kebetulan yang Dian tidak ada ya. Juga G.T. Taylor, Long Hot Summer Night, dan Jakarta Rhythm Section. Selamat untukmu. Oke, okay. Salam-salam buat penyiar, guru, dan sahabat Gelight FM. Terima kasih, Kang Sandi Kustejo. Untuk yang lain silakan. Masih ada hampir satu jam ke depan, Anda bisa mengusulkan lagu. WA ke 0812-203-1972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

107.1 FM, James, Judy Taylor, Long Hot Summer Night. Oke, sahabat K-Light, kembali kami menyapa Anda yang sudah menyebatkan kirim WA ke studio 08-0812-203-1972 ya. Untuk mengusulkan lagu, terima kasih Kang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Lagunya Foreigner, I Wanna Know What Love Is ya. Untuk semua sahabat K-Light dimanapun berada, dan untuk semua kru K-Light FM, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih sama-sama Kang Adi Fanani, Bandung. Oke. Kemudian sahabat Nunu Antapani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang diputar pukul 14.25 tadi baru saja, Long Hot Summer Night dari James G.T. Taylor. Nanti kita akan ketikkan ya di WA. Oke, kemudian terima kasih kembali ke Sandi Kustejo. Lagunya Jeffrey Woruntu feat Verina. Ternyata ada, insya Allah hadir. Dan juga berikutnya sahabat Erlan Hardiansyah, Blue Midnight dan Surya Masita. Oke, terima kasih sahabat Nabila Nuafif di Jakarta Timur. Semoga live streaming di sana jelas ya. Kelight.id. Halo, selamat siang juga ya untuk teman-teman semua, dan saya thank you. Kemudian sahabat Sandy Cibadiut, selamat siang juga. Oh, di Banjaran ya. Lagunya Toto, I'll Be Over You. Salamnya buat penyiar, semoga diberi kelancaran dalam bertugas, terima kasih. Dan spesialnya buat sahabat K-Light, selalu diberi kesehatan. Amin, sama-sama. Terima kasih doanya, Kang Sandy. Oke, kita tunggu lagu yang sudah diinginkan ya.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di siang hari ini. Dan kembali kami menyapa yang sudah juga kirim WA ke K-Light-nya di 0812-203-1972. Ada sahabat Ali di Cijera, Bandung. Mas Ali, lagunya Kiss From Rose dari Seal. Salam buat penyiar, kru, dan sahabat K-Light FM. Sehat selalu, terima kasih. Sama-sama sahabat Ali. Juga ada Kang Nunu ya di Antapani yang tentunya menginginkan Always dari Bon Jovi, sedang di rumah nih. Oke, sehat selalu juga ya. Untuk Kang Sandi Kustejo juga terima kasih kembali, lagu James Ingram Just Once, Rusanaya Jika Daku Jatuh Cinta. Untuk penyiar, kru, dan sahabat K-Light, terima kasih.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: Time for more music. Vintage inspiring sounds.

107.1 FM, sahabat K-Light. Sampai di sini saya Indra Guna di mana mani dalam sinar program untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 ya. Terima kasih, selamat siang menuju sore. Sehat selalu, selamat menikmati akhir pekan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107.1 KMIC FM. Time for more music. Band to inspiring sounds.
1: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
2: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
1: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
2: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
2: Institut Digital Ekonomi LPKI?
1: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
3: Wah, mahal pasti ya?
1: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
3: Boleh tuh, alamatnya di mana?
4: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pegelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star. Membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pegelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kalian semua. Kita berjumpa lagi di Light Rock edisi 9 Agustus ya. Ya, edisi menjelang peringatan
1: 17-an
0: ya. Tahu ramai atau tidak sekarang nih dalam kondisi seperti begini nih. Ya, sahabat kalian semua, seperti biasa di Light Rock kali ini masuk ke reguleran ya, Kang Andi ya.
1: Betul.
0: Dan kita kemarin minggu yang lalu sudah menampilkan live music
1: live,
0: gitu ya dari studio. Nah, sekarang kita kembali ke
1: untuk full perdana ya kemarin.
0: Untuk full perdana ya. Full perdana. Ini kita kembali ke reguler sekarang. Dan seperti biasa sih saya Arif Rudiana,
1: saya Andi Muhaimin
0: akan menemani selama 3 jam ke depan.
1: Betul.
0: Ya. Ya. Dan biasa seperti interval pertama ini kita akan ada sebuah apa ya,
1: tema lah
0: ya, kira-kira seperti yang tadi sudah kita dengar, mungkin bisa nebak ya,
1: ya.
0: Dari apa? Lagu pertama ya. Jadi kali ini kita akan bahas lebih banyak tentang rock Indonesia ya, Kang.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi rock perspektif kita malam ini adalah tentang rock Indonesia. Tadi
1: iya,
0: dibuka sama lagunya
1: Anak Adam dari God Bless.
0: Berapa menit itu panjang pisannya?
1: Itu dia 12 menit 4 detik.
0: Ya. Saya tadi dengarnya ini seperti dengar King Crimson gitu ya.
1: King Crimson ya. Itu jadi memang pada zaman-zaman tersebut God Bless lagi progresif-progresifnya ya waktu itu ya.
0: Betul,
1: dan
0: betul.
1: Dan kental gitu progresif nanti nyaan gitu ya,
0: bisa ya, dibilang ya. Jadi masih sangat 70-an ya, progresif 70-an ya.
1: Betul, ya.
0: Dan
1: ya,
0: memang kalau kita tahu kan God Bless memang bisa dilihat dari perjalanan karirnya memang tumbuh di era-era itu ya,
1: ya,
0: era-era keemasannya progresif rock ya.
1: Awal.
0: Jadi jangan heran kalau musik-musik awalnya
1: God Bless itu seperti itu tadi ya,
0: seperti tadi,
1: betul,
0: seperti lagu
1: betul
0: pertama tadi gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi buat sahabat kalian tadi yang mau dengarkan anak ayah yang tadi mendengarkan itulah anak Adam.
1: Itu anak Adam.
0: 12
1: betul,
0: menit. Jadi
1: betul,
0: mudah-mudahan yang sempat apa ya, masa mudanya gitu ya,
1: iya,
0: mendengarkan lagu ini bisa teringat kembali.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Dan yang menarik di lagu ini tidak hanya progresifnya yang kental, tapi nuansa dari khas Indonesia itu kerasa ya di
0: ya, ya, betul,
1: di awal tadi permainan keyboardnya itu kayak musik-musik Bali
0: ya.
1: Ya betul, pentatonis
0: Bali ya,
1: dan itu terbawa ke mungkin kayak ke Gong 2000 ya sih
0: ya,
1: dari
0: uh-huh,
1: Ian Antono itu mungkin kayak menanti kejujuran, terus Timur Tragedi. Itu ada seperti kayak gitunya. Itu yang mau kita coba bahas malam ini
0: ya, Kang Arif, kita bahas ya, malam ini kita bahas rock Indonesia karena kemarin
1: betul,
0: ada beberapa yang request gitu, usulan
1: betul,
0: gitu ya,
1: ada
0: kita
1: usulan,
0: bahas rock Indonesia ya,
1: ya
0: pasti kita bahas sih sebetulnya rock Indonesia karena biar bagaimanapun rock Indonesia itu sangat kaya. Ya, sahabat kalian seperti biasa kami mengundang juga sahabat kalian ya, di 0812-203-1972. Ya, ya mungkin yang malam ini lagi mempersiapkan bikin gapura gitu ya.
1: Ya,
0: atau bikin apa sih namanya?

0: buat karnaval gitu,
1: buat
0: ya.
1: Buat karnaval. Nah. Atau yang udah mulai
0: karnaval.
1: Bukan, udah mulai ini masuk ke grup stage-nya pingpong atau nah,
0: kalau udah mulai ke lomba-lomba gitu. Soalnya di kompleks saya, di rumah saya itu kan berdekatan dengan salah satu kompleks di Ciwaruga itu, di Parompong itu. Udah 2 hari ini dengan orang yang latihan karaoke itu dari kompleks sebelah.
1: Oh, udah mulai.
0: Jika nama lagi latihan buat 17-an dia. Oh, iya. Jadi ya nikmati sajalah kondisi iya. seperti begitu. Ya,
1: soalnya gitu. Biasanya kalau lomba-lomba yang olahraga itu suka agak panjang jenjangnya, soalnya semua pengen ikut tuh kadang-kadang ya, semua pengen ikut. Jadi semua didaftar jadi panjang teh kadang-kadang kayak Piala Champions ya, jadwal
0: nanti jadi nanti. Tentu lama beres nanti beres 17-an.
1: Panjang pisan.
0: Ya sekali lagi gitu. Mudah-mudahan kita bisa menemani juga ya sama ya. Yang lagi latihan, yang lagi persiapan untuk meramaikan 17 Agustus dan lomba-lomba gitu ya.
1: Ya mungkin walaupun dengan kondisi dan situasi sekarang yang memang
0: in this economy ya, gitu ya.
1: In this economy dan in this
0: situation
1: gitu ya. Yang aduh rame pisan lah kalau buka YouTube, buka sosmed mah cuman ya kita jangan terlalu apa ya istilahnya ya, terlalu fokus ke itunya
0: ya, lah. Ya kalau saya ditanya memperingati 17 Agustus saya memperingati Republik Indonesia.
1: Betul.
0: Negara,
1: bukan pemerintah.
0: Ya. Jadi tidak saya bukan memperingati pemerintah.
1: Betul, betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Memperingati negara, di mana saya lahir besar.
1: Betul.
0: Nah, begitu.
1: Betul. Betul, itulah.
0: Oke, di depan kita punya apa Kang Andi?
1: Ya, nah di depan ini ada satu lagu yang juga sempat populer pada masanya dan ini ada nuansa etniknya kental walaupun nggak pakai alat musik tradisional. Ini ada Nugi, itu pertama kali keluar dia dengan singlenya Tertipu. Nah, satu hal yang menarik mungkin orang-orang dulu banyak mengira ini karena umum ya lagu ini banyak yang mengira itu tentang biasalah hubungan percintaan gitu ya, laki-laki perempuan. Ternyata belakangan yang diketahui bahwa ini tertipunya ini adalah tertipu oleh rezim katanya gitu. Ini cukup menarik juga lah. Dan ini saya terus terang suka karena elemen tradisional etniknya itu
0: muncul ya,
1: muncul dan seamless gitu nyambungnya ya, itu pas lah, nggak kayak dipaksakan gitu.
0: Jadi memperkaya komposisi. Gitu
1: memperkaya ya. Komposisi, ya betul. Oke, kita dengarkan saja ada Tertipu dari Nugi.

0: sudah kita dengarkan ya.
1: Iya.
0: Satu dari Nugi.
1: Dari Nugi
0: dengan judul Tertipu. Ini tertipu yeah. bukan karena perempuan, lah ingat ya. Kalau lirik itu enggak begitu.
1: Betul.
0: Ini dari albumnya
1: Bumi.
0: Bumi tahun 95 ya.
1: Ya, betul.
0: Kalau tahun 95 itu berarti udah 31 tahun yang lalu.
1: Oh ya. Iya, betul.
0: Betul. Gak terasa ya. Gak 31 terasa. Tahun yang lalu.
1: 31 tahun yang lalu.
0: Sekarang teh ya.
1: Iya.
0: Gak tahu nih kalau anak-anak kita yang lahir di tahun 2000-an gitu.
1: Familiar enggak ya sama lagu-lagu sama ini ya.
0: Lagu Nugi kayak gini ya.
1: Ini saya ingat banget waktu pertama muncul tuh jadi kalau dari suara itu teh Eddie Vedder banget gitu ya si Nugi gitu. Jadi Pearl Jam banget. Tapi musik emang ada beberapa kemiripannya riff-riffnya. Cuma ya yang cukup unik Nugi mampu ya itu memasukkan unsur-unsur etnik
0: ya,
1: Jawanya sih, Jawanya kuat. Nah di lain sisi Jamrud itu merubah kalau orang-orang Sunda mah tahu lah lagu tadi itu dari ya. Dari lagu apa gitu ya, inspirasi ya, aslinya gitu
0: tahu Japati ya itu dari albumnya Sini 09 01 02
1: tahun 2002 dia
0: 2002 terserah lah namanya kalau Jamrud. Tapi sebenarnya kalau lihat perjalanan Jamrud itu luar biasa ya.
1: Ya
0: dari mulai jam rock kemudian ke Jamrud.
1: Betul.
0: Kemudian bikin album Nekat di bawah Lokze Lebor ya.
1: Ya.
0: Dan puncak album Jamrud terbaik itu Ningrat.
1: Ya, di Ningrat. Ya, di Ningrat, Ningrat gitu ya. Betul.
0: Dan lagu ulang tahun.
1: Lagu ulang tahunnya jadi lagu ulang tahun nasional ya di mana-mana itu. Cuman kalau Jamrud itu memang udah melalui segala banyak macam hal ya, ada dramanya lah segala macam. Krisyanto sempat keluar segala
0: macam
1: masuk gitu lagi kan. Dan sampai sekarang masih eksis gitu ya dan menurut saya luar biasa itu
0: luar
1: ya
0: biasa.
1: Untuk
0: biasa
1: untuk band
0: vokal
1: Jamrud ini ya dan secara musik juga punya ciri khas sendiri lah.
0: Kalau Jamrud itu gampang dengarnya. Oh ini Jamrud deh.
1: Familiar nah, orang itu iya. pasti tahu lah, pasti tahu soundnya itu ya. Itulah salah satu kalau bisa saya bilang khas yang punya sound rock Indonesia itu ya Jamrud ini.
0: Ya, tuh.
1: Dia walaupun ya itulah nggak usah katakanlah kalau pengen kelihatan Indonesia harus ada kecapinya atau nggak mesti kayak gitu gitu ya. Hanya dengan apa menggunakan melodi familiar
0: ya,
1: dari
0: ya.
1: Tanah Sunda jadi kan dimasukin ke difusikan ke musik rock dan hasilnya blending dengan bagus sekali gitu. Begitu Kang Ari.
0: Krisyanto pernah merilis satu album solo ya Mimpi 2009 tapi
1: kurang
0: mendapatkan banyak
1: betul.
0: Atensi kalanya kayaknya gitu ya.
1: Karena ya apa istilahnya si makna di Jamrud tetap dan
0: balik lagi kan 2011 tuh ke Jamrud kan
1: betul dan Jamrud pun ketika bukan Krisyanto yang di vokal
0: nggak terlalu bagus
1: ya waktu itu ya. sempet kalau nggak salah mau regenerasi lah istilahnya ya. Waktu itu teh akhirnya mah ya balik lagi ke orang-orang itu ya dan sampai sekarang bisa dibilang kebanggaan nomor satu lah buat Cimahi. Jamrud.
0: Ya itu sahabat Kaleid sahabat ya. Berikutnya kita dengarkan kembali beberapa lagu ya, dari
1: ada rock. Nah di depan ada juga ini cukup menarik juga ini ada lagu Hamburger dari Slang. Hamnya teh ini hak asasi manusia ya tapi ada burgernya belakang ini dari album Minoritas. Ini juga menarik. Kalau tadi Jamrud dari lagu Ayah Hiji Kurung gitu ya. Nah ini juga ngambil tapi ini dari lagu anak-anak atau lagu tradisionalnya Jawa. Coba diperhatikan kalau teman-teman tahu gak dari lagu apa ini. Kita nikmati aja ini ada Hamburger dari Slang.

0: Kelight 107,1 FM Bandung Inspiring Sound, masih dari studio di Sumur Bandung 12. Tadi sudah berlalu dari ruang dengar sahabat kalian semua ya, dua lagu. Satu iya, dari
1: Slang ya.
0: Slang.
1: Hamburger.
0: Hamburger itu lagunya pasti tahu lah.
1: Pasti tahu.
0: Tahu. Liriknya.
1: Iya.
0: Kemudian yang kedua tadi dari
1: Edani. Iya, dengan Coming Down. Ini kalau mungkin ada yang berpikiran bahwa kebanyakan didominasi sama sound-sound dari Pulau Jawa gitu ya. Nah, barusan Edane membuktikan ini ada nuansa Borneo ya.
0: Nuansa Borneo.
1: Nuansa Borneo ada Dayak lah itu. Dan ada suara
0: Borneo FC.
1: Ya,
0: Mariano Peralta.
1: Peralta. Main dua kali ngis menang kartu merah.
0: Lumayan lah.
1: Lumayan.
0: Capek yang istirahat itu biasanya gitu teh.
1: Iya, betul.
0: Soalnya orang baheula keur main bola ngalaman gitu, capek tajong we.
1: Main menang
0: kartu. Kartu merah kan bisa istirahat heula gitu.
1: Iya. Dan tadi memang lagu Coming Down itu featuring gitu ya, permainan sape ya, gitar tradisionalnya Dayak ya yang saya pengen tuh keren-keren bentuknya.
0: Di koleksi aja ya.
1: Buat dipajang gitu ya. Iya, itu salah satu mungkin yang bisa menunjukkan itulah ciri khas dari rock Indonesia itu. Jadi bisa dengan mudah gitu, dengan enak gitu digabung gitu ya, ya difusikan ya. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang musik yang apa bisa menghadirkan nuansa modern dan tradisional itu sebenarnya nggak cuma di jazz, karena dan kita sering dengarnya kan ya, jazz ya.
0: Ya, padahal sebetulnya itu sudah menjadi semacam DNA juga di musik rock gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi jangan heran kalau musik rock tuh banyak juga yang menggabungkan dengan
1: unsur-unsur etnik ya.
0: Etnik. Bahkan sampai sekarang kan ada oriental metal kan.
1: Betul, oriental muncul. Metal ya di kalangan di genre metal itu juga ada itu. Dan di kita udah mulai banyak kan ya di Indonesia
0: iya,
1: itu ya.
0: Iya, udah banyak.
1: Yang
0: udah banyak.
1: Menghadirkan folk gitu ya, folk dengan metal yang ada yang sampai apa? Ekstrim banget yang dengan black betul, metal gitu betul. Ya, dengan death metal. Keren lah, keren.
0: Bisa. Jadi sebenarnya sudah cukup sudah cukup banyak gitu ya
1: cukup yang banyak,
0: yang betul. Dan sudah levelnya sudah bukan level eksperimen.
1: Sudah bukan level eksperimen ya. Betul.
0: Jadi sudah sampai pada level memang dia menjadikan itu sebagai bagian dari identitas musiknya gitu.
1: Nah, itu betul itu kata kunci yang kita cari, identitas musik dari rock Indonesia ya. Soalnya gini, kita kan kita tahulah Jepang punya J-rock gitulah. Terus kalau di metal ada istilah Gothenburg sound gitu. Ya, sebetulnya ya. Indonesia itu punya
0: harusnya
1: ciri
0: punya
1: khas itu sebetulnya. Ya. Kalau sebetulnya kalau kita lihat dari sejarahnya dulu itu malah duluan yang ada Indo rock itu dulu, tapi bukan di kita, di Belanda.
0: Iya. Gitu. Karena orang-orang Indonesia yang kesana main di sana kan.
1: Betul. Gitu. Itu ya.
0: Begitu.
1: Ya insya Allah lah, mungkin dengan gerakan-gerakan ya, kita ada sebuah identitas ya. Untuk rock Indonesia yang
0: betul.
1: Dikenal luas lah di ya. Di luar gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, ini di depan nih spesial barusan Kang Arif yang sebenarnya yang minta ini kita tribute lah ya buat ya. Kang
0: Trisno
1: almarhum
0: ya.
1: Kang Trisno ya, yang baru meninggal kemarin.
0: Mari. Dan kenapa saya tribute lagu ini bukan tribute ya, request khusus dari saya gitu ya. Karena 90-an itu 89-90 yeah. Itu pas band itu album pertamanya Innocent Session itu
1: yeah.
0: Ada nama adik saya almarhum di situ di ucapan terima kasihnya rupanya teman sekampus.
1: Oh dengan
0: kan Beng sama siapa Yuke itu dari Unpad kan?
1: Dari
0: nah itu satu. Yang kedua adalah ini band pertama yang memperkenalkan album yang diproduksi secara DIY.
1: Iya, betul.
0: Yang kemudian disebut dengan indie.
1: Ya,
0: jadi sebelum ada pas band itu enggak ada yang namanya indie.
1: Enggak ada yang namanya indie, betul.
0: Karena
1: dan orang enggak kepikiran.
0: Orang enggak kepikiran.
1: Gitu.
0: Ya, di luar negeri memang udah mulai, tapi di Indonesia waktu itu belum ada yang mengadop.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Diadoplah oleh Pasband untuk memproduksi albumnya secara mandiri yang iya. nanti ke depan disebut dengan independent label.
1: Independent
0: gitu ya.
1: Label
0: itu setahu saya itu di For Through the Sub itu yang dia yang mini albumnya. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah band yang dibesarkan oleh GMR.
1: Oleh radio, nah,
0: radio
1: ya.
0: Generasi,
1: ya,
0: betul, generasi betul. Muda radio saat itu ya. Karena terus terang aja memang salah satu anggotanya Richard Mutter.
1: Richard Mutter itu yang
0: di, itu salah satu di penyiar di dan musik director di GMR dan juga ada Samuel Madulu almarhum. Di situ meskipun iya, sempat terombang-ambing. Jadi kalau kita lihat sahabat kreatif Pasband ini memang punya sejarah yang panjang unik sejarah gitu panjang, ya.
1: Betul.
0: Dan luar biasa lah iya, gitu.
1: Perannya penting lah.
0: Penting. Bagi, jadi ini satu salah satu band yang membentuk industri musik berbeda gitu
1: iya,
0: ya.
1: Betul. Iya. Betul.
0: Yang pada akhirnya kan di album pertama aja dia udah diambil sama Aquarius Music Indo yeah. kan, Raksasa label saat itu 90-an awal itu kan gitu. Yeah.
1: Cuman ya itu yang apa ya istilahnya merubah dari istilah kalau dulu kan harus diorbitkan
0: uh-uh.
1: Kalau Pasband ini mungkin yang pertama yang mengorbitkan diri sendiri
0: gitu kan. Gitu. Jadi ya memang berjuangnya begitu. Berjuang gitu sendiri, kan.
1: Betul. Dan itu wah dampaknya luas banget.
0: Dampaknya ya, luas banget. Akhirnya semua orang merasa bahwa sekarang band itu jadi punya bargaining power gitu.
1: Iya. Betul.
0: Jadi punya bargaining sekarang. Ya udah kalau gua enggak mau ke label, ya gua bikin sendiri iya. aja. Pakai independen laku-laku juga kan gitu.
1: Nah, itu. Dan ya apa salah satu efeknya ya lebih idealis akhirnya.
0: Lebih idealis akhirnya itu. Dan label tidak mau semenang-menang sekarang ke band-band itu kan gitu.
1: Betul.
0: Itu fondasinya dibangun oleh Pasband.
1: Pasband
0: gitu
1: betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi nah itu sahabat kreatif mungkin sedikit cerita lah iya, ya dari iya. Pasband. Ini mungkin lagunya adalah Fontaine.
1: Fontaine ya.
0: Sambil kita mengenang almarhum Kang Trisno ya.
1: Oke. Oke, kita nikmati Fontaine dari Pasband.

0: Kelight 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight, tadi dari Pas Band ya, Fontaine, itu album Fontaine pertama ya, Innocentiation.
1: Iya, betul.
0: Ya, 94 kalau enggak salah.
1: Iya,
0: 94. Ya. Saya dulu punya kasetnya tuh.
1: Punya kasetnya. Saya juga punya Innocentiation, salah satu kaset pertama yang saya beli itu Innocentiation.
0: Itu dibawain adik saya almarhum kan dari Bandung. Tiba-tiba datang. Saya memang udah kerja saat itu di dan posisi saya di NTT cuma di Kupang. Cuman setiap pulang pas pulang ke Bandung ya itu dikasih.
1: Ya, soalnya itu saya ingat waktu itu saya masih SMA. Saya di Surabaya sebenarnya posisi waktu itu ya. 94-an itu teh. Dan impresi itu meledak banget.
0: Meledak banget.
1: Lagu impresi
0: meledak banget
1: di mana-mana.
0: Banget, ya.
1: Dan saya ingat
0: dan itu tuh hanya diedarkan sebenarnya waktu itu demo kan ya.
1: Iya, betul.
0: Di GMR.
1: Dan itu ya makanya saya kenal-kenal wah ini Pas Band dari Bandung dan suaranya apa soundnya itu asik lah.
0: Kayaknya asik lah waktu asik itu. Banget. Waktu tapi, itu memang mencegar gitu, segar lah.
1: Iya. Waktu ya sampai akhirnya nabung ya yang ngumpulin duit gitu ya beli kaset. Setelah kasetnya diputer malah bingung sendiri gitu. Soalnya albumnya itu apa bermacam-macam lah gitu ya. Apa sangat-sangat berwarna gitu kok. Enggak semua enggak mirip sama si impresi semua apa macam-macam dan buat apa yang baru tahu itulah musik rock belum banyak referensi agak sedikit bingung juga waktu itu ya tapi akhirnya dari sana dapat makanya dapat referensi banyak akhirnya saya waktu itu
0: ya
1: begitu
0: dan saya tuh nggak beli kasetnya karena dibawain gitu kan
1: ya
0: dibawain ya sendiri, alhamdulillah tuh ya itu perkenalan saya pertama dengan Pas Band itu yang Pas full album ya menarik lah tuh tadi lagu Fontaine ya asik Fontaine. Ya lagunya ya
1: betul
0: liriknya dalam loh itu jadi kalau dibaca liriknya cukup dalam memang judulnya Fontaine itu kan air mancur ya gitu ya
1: iya dan itulah salah satu kelebihan dari Pas Band itu nggak ada yang deet
0: liriknya tuh yang deet gitu kan sebelnya gitu kan ya soalnya yang kedua tadi adalah dari sahabat kita di Rokarola ya
1: Rokarola dari Blues Power ya
0: Blues Power ya sambil kita juga mengucapkan turut berduka cita ya
1: betul
0: untuk
1: salah satu
0: komander di BBMC Kang Rizal Cuy, atau disebut juga di Kang Cuy ya semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala
1: amin
0: ya. Dan keluarga yang ditinggalkannya diberi ketabahan serta keikhlasan.
1: Iya betul.
0: Oke itu oke, tadi kan? Dan itu juga menutup interval pertama kita ya.
1: Betul.
0: Pengen nama sih bahas musik Indonesia tuh panjang dan lebar banyak, ya. Tapi ya ternyata waktu juga ya. Tapi nggak apa-apa sih. Lain kita akan coba usahakan dalam sebulan ada sekali ya Kang Andi ya.
1: Iya.
0: Kita bahas mungkin di ya atau nanti kita atur lagi seperti apa ya.
1: Karena ini kita baru istilahnya apa ya baru permukaan aja.
0: Baru permukaan gitu ya, aja. Permukaan kan sebetulnya kita punya Light Rock Society yang intinya sebetulnya mengundang musisi-musisi, artis-artis musik rock dari lokal. Kan itu artinya memang kita juga acara yang pas untuk bicara tentang khasanah musik rock Indonesia kan kira-kira
1: gitu. Ya kalau misalnya sahabat Kelight pengen istilahnya dengarlah yang sekarang itu kayak gimana bisa pantengin Light Rock Society ya mungkin insya Allah di minggu pertama dan minggu ketiga di tiap bulannya itu mah bener-bener fresh lah up to date gitu ya dari band-band yang ada di kancah musik rock dan metal terutama di Bandung sekarang ini soundnya seperti apa lagu-lagunya seperti apa mudah-mudahan bisa menggambarkan ya minimal skena itu rembung pakai kata-kata skena.
0: Iya.
1: skena musik rock di Bandung dan sekitarnya lah dewasa ini. Begitu Kang Ari.
0: Iya, betul. Betul. Nah, sahabat Kelight nanti kita akan masuk ke interval kedua ya untuk membacakan beberapa request. Kita selingi dulu dengan jingle kita dulu Kang Ari.
1: Oh, siap. Oke,
0: biar ngarengap dulu kitanya.
1: Kita ngarengap dulu.

0: KLIN 107,1 FM Bandung Inspiring Sound masih ditemani oleh saya Arif Dudana
1: dan saya Andi Muhaimin
0: dan juga kedatangan sahabat kita ya,
1: Kang Gowo
0: ada di sini ya.
2: Assalamualaikum. Ya,
0: ini salah satu founding fathernya Light Rock Society. Ya, kita masuk ke interval kedua ya. Sahabat kalian semua, kita akan bacakan beberapa request yang muncul.
1: Ya.
0: Dan kita juga masih menunggu request sahabat kalian di 0812-203-19-72. Nah, ini kita mulai dari sahabat Doni ya.
1: Doni Karasak.
0: Selamat siaran Light Rock dari Doni Karasak Suarata. Request lagu Supertramp School atau Alan Parsons Project ya.
1: Udah well. Disiapin yang biar nungguin, ayo yang mana?
0: Ya, yang mana nanti dengerin aja, harus dengerin. Kalau enggak ya enggak tahu.
1: Enggak tahu yang mana.
0: Kemudian
1: dari
0: Dua Karasak juga nih.
1: Ini temennya ini.
0: Sampurasun akang-akang dari Andi Karasak Rampes. Iya. Requestnya dari Andromeda yang berjudul Doa yang Terlupa. Ini salah satu artis rock yang
1: pionir
0: juga ya, legend itu, juga lah.
1: Legend lah, terutama dari Surabaya.
0: Surabaya ya pasti ya. Dari sahabat Lili. Assalamualaikum Kang Arif, Bruna, Kang Adi, waalaikumsalam. Lili request lagu dari Kaisar Rock Band yang berjudul Garis-Garis Bintang. Ini juga legend semua
1: legend
0: nih.
1: Juga ini.
0: Dari ini banyak Solo yang minta legend nih sekarang nih, seru nih.
1: Kayaknya menyesuaikan dengan tema nih Kang, banyak yang minta legend-legendnya rock Indonesia nih ya. Dari Faisal Diki.
0: Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kang Adi, Kang Arif. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Saya mau request satu edane berarti edan KB gitu ya. Buat penyiar dan kru serta pendengar Light Rock edisi Rock Indonesia. Baik, terima kasih.
1: Kemudian dari Mbak Nani, di Cicahem, requestnya lagu Arjuna dari Dewa. Salamnya untuk semua sahabat Kelat yang selalu setia.

0: karirnya gitu ya, cuman tahu-tahu ketemu lagi pada saat dia sudah di balerina.
1: Oke.
0: Langkah pasti salamnya buat all crew dan semua yang dengerin Light Rock. Hatur nuhun Ade Cimbulait.
1: Iya.
0: Siap.
1: Oke. Nah, ini. Malam Om, request rumahku, rumah kita Akaya suka Om. Makasih Om. Ini dari yang nyanyi yang request nih kan.
0: Ya, ada Sriman Ro. Ya. Yang nyanyi yang request ya. Diputarkan, tenang.
1: Diputarkan, siap. Kemudian dari Widi Pasteur. Malam Kang, Widi Pasteur request Green Sleeves
0: dari SAS Group. Hatur sehat buat semuanya, hatur thank you. Ini keluar legend-legend
1: ya. Rock Indonesia nih ya.
0: Kita nunggu yang minta Rawa Rontek.
1: siap. Rawa Rontek mah lebih ramai ditonton ya.
0: Iya. Ya, dari
1: ini dari Kang Kin ya.
0: Kang Kin ya. Light Rock in Kanusabari di Bandung Utara. Utara sekali Kang, ya sampai mepet laut katanya.
1: Utara nah mentok.
0: Selamat malam Kang Ganteng Wilujeng Wengi, semoga sehat walafiat. Terusnya Kin request tembang Daun Kering dari Kang Niki Ukur. Era tahun 70-an 90-an, mohon maaf musisi rock dan band rock selalu dikaitkan dengan sejenis Daun Kering. Kering ya Kang. Iya memang selalu begitu. Nah Niki Ukur ini sebetulnya apa ya, kuliahnya di STIY PKP sebenarnya di Jamplas dulu ya, sekitar ya di tahun 70-an lah. Dan ini baladnya Dul Sumbang sebetulnya.
1: Masih seangkatan ya.
0: Seangkatan dan suka merekam lagu-lagu Sunda Niki Ukur itu sebetulnya ya gitu. Jadi jangan heran sebetulnya meskipun dia aslinya Kalimantan ya, kalau gak salah. Dia gedenya di Bandung.
1: Jadi ya. Kalau main bola mah kayak Ferdinand Sinaga.
0: Kayak Ferdinand Sinaga gitu kan. Nih apa ya namanya? Memang mungkin ya saat itu memang Bandung itu tadi, makanya Bandung saat 70-an itu memang menjadi tempat
1: pusatnya lah ya.
0: Besar pusatnya musik gitu ya, seperti itu. Ya, insyaallah Kang Kin hatur nuhun nanti itunya
1: yang pengen tahu tentang Niki Ukur nih ya, ada di tulisannya Kang Kin Sanubari di
0: Tinta Hijau ya.
1: Tintahijau.com.
0: Masuk aja ke https www.tintahijau.com. Cari aja di situ searching Niki Ukur gitu ya. Siap. Enggak, silakan. Mat malam minta lagu Rudal ambisi. Dari sahabat Retno Puji Rahayu ya. Mat malam minta lagu Rudal Ambisi. Makasih. Siap. Ini juga salah satu legenda Bandung.
1: Kena Bandung ya, Rudal.
0: Kang Babon ya, kan itu gitarisnya. Malam Kang, Abdi Leeds Banjaran, Necrodelirium Distorted.
1: Device
0: judulnya. Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
0: Dari sahabat Dewek ini ya.
1: Dewek ya, ini baru
0: masuk ya, nanti kita chat ya. Ujang Wengi Kang, Ujang Wengi Oge, request Sahara Band Angin Malam.
1: Hatur nuhun. Hatur nuhun. Sami-sami.
0: Sami. Dari Rinita di Cimaung, malam Kang-kang cakep, Rinita hadir request Todes Boden. Judulnya Ghost of the Crescent Moon. Hatur nuhun pisan.
1: Sami-sami.
0: Sami. Dari Agus Kop, Agus di Kopo ya. Selamat malam request Arch Enemies Vultures. Terima kasih.
1: Sami-sami. Nah, ini dari
0: bacain dulu lah semua lah, nanti biar dengerin. Selamat malam Mas, pesan lagu dari Dokken In My Dreams. Buat Sad Indasari dan kru penyiar, semoga selalu sehat dan bahagia. Dari Didi Gunawan Sari. Jadi
1: siap.
0: Dokken tuh jarang yang minta ya.
1: Dokken ya, jarang.
0: Jarang yang request. Betul. Jadi berarti Kang Didi ini masih ingat Dokken, hebat pada grup Dokken itu ya sebetulnya. Betul. Di antara glam rock yang paling saya suka Dokken lah. Dokken. Salah satunya Dokken. Assalamualaikum Wilujeng Wengi, salam kawilujengan dari Kang Asep Rahmat nih ya. Kang penyiar, sarang sadayana nu ngadangukeun request mah God Allow Me to Play Music dari
1: VOB
0: gitu ya. Kemudian dari Gini di Testament. Bandung Selatan, Testament Night of the Witch.
1: Wah ini
0: dari Abah Ade.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ade coba request Fatih Hope. Faith, Hope, and Love, Wishbone Ash. Ini juga baru pertama kali ada yang minta Wishbone Ash ya.
1: Iya.
0: Ini Wishbone Ash itu salah satu pionir double lead gitar.
1: Double lead ya.
0: Di awal di

0: di akhir 60-an. Hmm. Ya 69. Iya. Waktu itu belum jarang pakai ada.
1: Betul, betul.
0: Ada musisi yang double lead gitar ya.
1: Iya. Kayak Hansen Michael Weckert belum ada ya.
0: Belum ada. Adrian Smith, Adrian Smith, Dave Murray sama Adrian Smith Adrian belum Smith, ada.
1: Iya, belum ada.
0: Si Judas Priest siapa itu tuh? Si Kakak Downing
1: sama
0: ada siapa sih?
1: Ah, satu lagi. Itu belum ya.
0: Belum ada gitu. Dia udah duluan.
1: Wah, mantap. Oh ini dari Kang Anes hatur nuhun.
0: Ya hatur nuhun Kang. Nanti kita putarkan ya. Dari Adek
1: Akbar
0: ya. Di Margasih.
1: Margasih requestnya ya. Proglok.
0: Malam Kang request lagu Proglok lokal diskus atau pendulum.
1: Oh, oke. Siap.
0: Judul macam boleh apapun lah ya berarti ya.
1: Oke, yang mana aja?
0: Mana aja?
1: Oke.
0: Oke, kita putarkan nih banyak putarkan Indonesianya suka banyak banget Indonesia. Nih malam ini ya. Keren banget lah.
1: Selamat menikmati.

107.1 Kelet FM Bandung Inspiring Sound, masih dari kawasan Sungur Bandung 12, dan kita ternyata sudah lewat di 10 menit dari jam 9 ya, masuk ke interval ketiga sekarang. Dan banyak request yang baru masuk nih ya, ada dari Genta di Sereang, requestnya Kreator Blood of Our Blood. Kemudian ada dari, oh tadi dari Kang Ade Akbari ya. Siap lah, nanti disiapin judul lagunya. Tinggal ditunggu aja yang dikeluarin yang mana ya. Ini dari Boy, daerah Lengkong. Katanya requestnya LA Guns. Wah mantap nih, judul lagu Ballad of Jane. Untuk teman-teman yang lagi bekerja, semangat. Terima kasih Radio Kelight, sama-sama. Jarang-jarang lagu dengar Ballad of Jane ya. Kemudian dari Kang Samsudin, Assalamualaikum, Lejeng Wengi Kang, request lagu BIP Kita Bisa. Siap, ditunggu aja. Ya buat yang mau request, jalur request masih dibuka di WhatsApp 0812201972. Silahkan, soalnya kalau sekarang request bisa diputar sampai penghujung hari nanti jam 12 ya, walaupun kita nanti jam 10 juga akan pamit ya. Oke, ini depan ada lagu yang di request sama Kang Kin Sanubari. Ini ada Daun Kering dari Niki Ukur. Ini buat yang tahu dan hafal, ini mungkin nostalgia lah di zaman-zaman itu ya. Oke, selamat menikmati.

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound, masih dari kawasan Sumur Bandung 12. Ya, dan barusan berlalu adalah lagu dari Arch Enemy ya, Vultures. Tadi yang di request sama siapa tadi teh? Oh, dari Kang Agus di Kopo ya. Ya, dan ini barusan ada yang baru masuk ya, dari Kang Asep Morgot nih. Selamat malam om-om ganteng, requestnya Benediction Asen Epitaph. Kirim salam buat istriku Despi Ivan di Taman Sari, Ipung Morbus, dan anak-anak BVA ya. Shout out ya buat anak-anak Battlefest Assault dimanapun berada. Ya, mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa main-main lagi ke sini, kita seru-seruan bareng lagi di sini ya. Oke, masih ada beberapa lagu di depan ya yang belum kuputer, silahkan ditunggu aja buat teman-teman yang udah request. Ini lumayan rada banyak, soalnya ternyata pada panjang-panjang ya lagunya yang request ini, kayaknya untuk mana apa biar sama-sama kayak tadi God Bless yang anak Adam tuh yang sampai 12 menit ya. Oke, di depan ini ada In My Dreams dari Dokken. Ini tadi kata Kang Arif salah satu lagu apa band glam metal favoritnya Kang Arif. Ya, coba kita dengarkan aja. Dokken dengan In My Dreams. Selamat menikmati.

107,1 Kelet FM Bandung Inspiring Sound. Ya, God allow me please to play music, kata teman-teman dari VOB ya. Ya, dan ini ada yang baru masuk lagi nih ya. Ini buat request yang masuk terakhir mungkin ya di Letro kita untuk malam ini. Ada dari Febri Andre nih ya. Assalamualaikum Kang, request lagu dari Andromeda judulnya Doa Yang Terlupa. Nah ini teh tadi yang diputar pertama sebetulnya mah, karena sahabat Febri ini baru gabung kelewat jadinya ya. Kalau gak ada, bukan gak ada tapi udah diputar, boleh diganti lagu dari Deddy Stansah yang judulnya Siapa Aku. Siap, itu aja kayaknya yang kita puterin ya, di Antos aja ya. Puterin ya Kang, di Antos pisan, hatur nuhun. Siap, sing sehatnya Kang, sing arageng rejekina, amin amin, hatur nuhun. Dari Febri Andre Situ Gintung Barat. Oke, dan kayaknya kita udah mendekati pukul 10 dan waktunya saya untuk menutup Light Rock untuk malam hari ini di tanggal 9 Agustus 2026 ya. Minggu depan kita waktunya untuk Light Rock Society lagi, bakal ada bintang tamu yang menghadirkan musiknya di sini dan akan kita kumpas ya, kupas tentang bagaimana mereka, siapa yang akan jadi bintang tamu depan. Ditunggu aja dan pantengin aja di Instagramnya Light Rock ya, di @lightrockkeletfm ya. Kebetulan Kang Arif udah pamit duluan tadi, jadi saya yang akan menutup buat di malam ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan dari kita. Dan keep rocking tentunya. Kita berjumpa lagi minggu depan di Light Rock Kelight FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Recording in progress.
1: ما نزلنا على عبدنا.
2: Ustaz, bisa dimulai.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dimanggakan Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beramal, mengumpulkan amalan-amalan yang terbaik kita, yang kemudian kita mohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar semua amalan-amalan kita nanti bisa menjadikan catatan untuk bisa menjadikan kita semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Sahabat Quran, sahabat Kaylight, sahabat Assalam, Masjid Assalam Dago 500, sahabat Bimbel Quran sahabatku, dan tentunya sahabat alumni umroh dari Amwa dan Ampuri ya, di apa pada tanggal 20 Juli kemarin, insyaallah semua sudah dimasukkan sehingga kita akan terus berusaha untuk melantunkan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat, mencontohkannya kepada para sahabat, dan para sahabat mencontohkannya kepada para tabi'in mencontohkannya kepada para tabi'ut tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in ulama-ulamanya mencontohkan kepada ulama-ulama setelahnya, dan sampailah kepada kita mendapatkan pembelajaran tentang tahsin Quran ini, membaca Al-Quran dan membaikkan bacaan Al-Quran dengan mengikuti petunjuk dari para ulama-ulama dan guru-guru tajwid kita. Semoga beliau semua selalu berada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik sahabat Quran sekalian, pagi ini saya akan mengambil contoh untuk bacaan di surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Ini mohon maaf suaranya kalau agak sedikit merdu ya. Ya, di surah Al-Ahqaf ayat 15 ini terinspirasi karena ada doa di sini yang akan menuntun kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa akan dicontohkan dulu bacaannya. Nanti kita bahas untuk cara membacanya dengan apa hukum-hukum tajwid yang sudah dicontohkan oleh para ulama dan guru-guru kita. Alhamdulillah di sini sudah hadir ya Pak Purwito, Bu Elianawati, Pak Indra Gunadi, masyaallah. yang akan apa namanya? Terus menjadikan penyemangat dalam syiar Al-Qur'anan ini. Baik, saya akan contohkan

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا

وحمله وفصاله 30 شهرا.

Sadaqallahuladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik. Sahabat Al-Quran, sahabat Kailait, sahabat Masjid Assalam Dago 500, sahabat Bimbel Quran sahabatku, dan sahabat-sahabat di seluruh dunia tentunya. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini, yang perlu kita perhatikan untuk dalam pembelajaran tahsin Quran, ada termasuk kalau kita kemarin kan sudah masuk ke level 2 ya, sudah level berikutnya. Selain panjang pendek yang konsisten, yang baik, yang 2 harokat, 4 harokat, yang 6 harokat, tapi di sini tidak ada tadi ya. Nah, kemudian apa untuk yang 1 harokat pun sama, harus dilafazkan dengan sesuai keberaturan dengan konsisten. Karena pada saat satu harokat dibaca dua harokat, maka dia akan menjadi berbeda. Dan kemudian ada guna, di situ ada dengungan yang harus kita lafazkan dengan

kita baca dengan panjang dua harokat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat melafazkan ihsana, pada saat melafazkan huruf terakhir yang dilafazkan dua harokat panjangnya, usahakan jangan sampai ada bunyi huruf hamzah setelahnya, ya. Karena kebanyakan, ya terutama di tanah Pasundan kita ya, di Bandung dan sekitarnya dan sebagainya yang sering saya perhatikan, itu lafazan huruf misalnya ihsana, jadi ada tambahan seperti huruf hamzah, ya seperti itu. Kalau salah satu guru saya menyebutkan hati-hati jangan sampai ada huruf siluman. Huruf siluman itu maksudnya tidak ada hurufnya tapi dilafazkan, misalnya gini, ihsana ada na, gitu ya. Nah itu tidak dilafazkan demikian karena tidak ada huruf hamzah setelahnya. Nah, jadi kita melafazkannya wa.

sana. Karena yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Kalau yang di surat-surat pendek yang sering kita hafal itu, yang kita dengarkan juga dari apa? Dari anak-anak yang pembelajaran dalam pembelajaran Al-Quran. Ujungnya itu ada yang ihsana. Seperti kalau kita ngobrol pun kadang, pada saat kita berbicara dengan teman kita dan sebagainya, ada yang menyebutkan huruf terakhir A atau I, vokalnya A, I atau U, itu kadang-kadang ada tambahan hamzah. Misalnya kalau bahasa Sunda, di mana ada ujungnya di mana, ya padahal di mana kan di mana. Jadi biarkan dia panjang dua harokat ya, dia kan panjang mengalir tapi terbatas dua harokat ya, di mana, di ditu dan sebagainya ya. Nah ini usahakan tidak demikian, usahakan mengalir tapi terbatas panjang dua harokat. Jadi ihsana. Nah kemudian di kalimat berikutnya setelah waqaf qala ini ada amalat hu'um. Nah di sini hu'um ini hampir banyak yang apa nanti kita perhatikan adalah ada yang satu harokat ya, hati-hati ya. Jadi kadang-kadang dibaca hamalat hu'um, kadang-kadang yang satu kalimat hamalat hu ini ujung kalimatnya dibaca panjang dua harokat. Padahal di sini kalau secara redaksinya hu itu tidak dibaca panjang dua harokat ya, karena kalau dhamah terbalik baru dibaca panjang dua harokat. Misalnya hamalat hu ummuhu, nah ummuhunya hunya baru dibaca dua harokat ya, dilafazkan panjang dua harokat. Hamalat hu ummuhu qurhau. Nah di sini qurhau, qurhan ya dengan ha berharokat fathah tanwin menghadapi huruf waw bertasdid, sehingga hukum ditajwidnya adalah idgham bighunnah ya. Idgham bighunnah di sini hannya bunyi huruf nunnya kan, idgham itu artinya memasukkan ya. Apa yang dimasukkan? Bunyi nunnya dimasukkan ke huruf berikutnya yaitu huruf waw. Ya dari idgham bighunnah itu selain huruf waw nanti ada huruf ya ya. Ada huruf ya, huruf nun dan huruf nun ya. Nah, jadi yang rata-rata kalau huruf nun dan mim itu biasanya sudah digunakan, sudah ditahan sebentar bacaannya. Tapi pada saat bertemu nun sukun atau nun tanwin yang bertemu dengan huruf waw dan huruf ya, terkadang itu tidak ditahan. Jadi apa karena dia seperti huruf waw dan ya. Ya seperti huruf kalimat yang lainnya. Padahal di sini ada hukum idgham bighunnah ya. Nah, jadi pada saat kita melafazkannya harus ditahan sebentar atau digunahkan, didengungkan ya. Jadi tidak qurhan wawa tapi qurhau ya. Hamalat hu ummuhu qurhau wa wad'athu qurha. Nah, kemudian kurhan yang berikutnya adalah sebagai akhir kalimat dia fathah tanwin sehingga dibaca panjang dua harokat kurha seperti itu ya. Dan untuk kalimat yang tebal tipisnya ada huruf do di situ ya, huruf do wa wa do wa wa do wa wa masih tipis, do'at do-nya itu tebal gitu nanti ya. Kemudian di kalimat berikutnya adalah wa hamluhu. Nah, di sini juga diperhatikan

0: ha dengan ha itu akan berbeda. Kalau dilafazkan wahamluhu, maka itu termasuk lahnul jali. Lahnul jali itu adalah kesalahan yang terang benderang, ya, terang benderang jelas dan ini ya. Jadi kesalahan itu bisa ada dua, disebutkan lahnul jali dan lahnul khafi. Nah, di sini kalau kita melafazkannya wahamluhu, maka itu termasuk lahnul jali, ya, kesalahan yang terang benderang. Kita usahakan untuk melafazkannya dengan apa, dengan makhraj itu dari pangkal tenggorok, dari tengah tenggorokan, maaf ya, wastul halqi. Jadi waha waha seperti dalam kalimat surah Al-Fatihah itu alhamdu, ya, alhamdu, tidak alhamdu, ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, maaf, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sebentar. Nah, di apa? Pada di kalimat ini adalah ha, ya, disebutkannya wahamluhu seperti itu. Nah, kemudian wafisal. Nah, untuk kalimat berikutnya wafisaluhu, sodnya ini, sodnya ini dilafazkan fathah, dibaca dilafazkan panjang dua harokat dan tebal. Ya, tebalnya itu bukan berarti harus monyong, tidak wafiso, tidak monyong, ya. Kalau misalnya bisa terdengar dengan apa jelas ini wafiso, itu terlalu monyong posisi mulutnya. Tapi kalau misalnya dia fathah, ya, tebal disebutkan itu memang rahangnya itu terangkat, pangkal lidah juga terangkat. Wafiso, wafiso, akan beda dengan wafiso gitu, ya, pasti terdengar beda, mudah-mudahan. Wafisaluhu salasu, ya, salasu, sa-nya panjang, sa-nya itu tidak panjang tapi satu harokat, lamnya baru panjang dua harokat. Salasu, ya, kenapa lamnya panjang? Karena di pada fathah berdiri secara gampangnya. Kemudian su juga panjang dua harokat, dan kemudian salasu nasyahro, ya. Nah, di sini juga ada akhiran an, syahron, kita lafazkan syahro, hati-hati untuk tidak membacanya syahro seperti itu, hati-hati, ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya iza balagha asyuddahu, balagha, balagha, hati-hati, tidak balagha, tidak monyong, ya, tidak iza balagha, kalau go dia itu posisinya monyong, tapi kalau misalnya dia terangkat rahangnya, pangkal lidah terangkat, insya Allah sudah terlafazkan tebal, ya. Iza balagho asyuddahu wa balagho arba'ina sanah, ya, arba'ina sanah. Nah, ini kalau kita berhenti, kalau kita berhenti atau berwakaf di arba'ina sanatan, itu ada tamarbutoh, ya, tamarbutoh yang berakhiran an, tidak dibaca arba'ina sanata, ya. Kalau yang tadi kan akhiran an semua, ihsanan jadi ihsana, kurhan jadi kurha, nah, syahra jadi syahron jadi syahra. Nah, di sini arba'ina sanatan tidak kita lafazkan arba'ina sanata, karena walaupun dia berakhiran an, ya, karena dia di huruf tamarbutoh. Jadi kalau kita berwakaf di situ, jadi kalau lafaznya adalah wa balagha arba'ina sanah, ya. Nah, tadi contoh tadi adalah saya sambung bacanya, tidak berwakaf di situ, ya. Nah, kalau disambung lafaznya adalah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi, ya. Sanatan dan tamarbutah, ya, tamarbutah yang fathah tanwin menghadapi huruf qaf di depannya, jika pada saat dilafazkannya adalah ikhfa. Ikhfa itu ditahan sebentar bacaannya. Nah, dan di dalam ikhfa itu berarti ditahan sebentar, sanatau, ada gunnah di situ. Nah, dikarenakan ada gunnah atau dengungan, pelafalannya dengan yang pada saat bertemu dengan huruf qaf itu adalah gunnatul ikhfanya tebal. Nah, di sini nanti kalau kita membaca Al-Quran ada hukum gunnatul ikhfa. Gunnatul ikhfa itu ada tebal dan tipis. Nah, pada saat nun sukun atau nun tanwin yang bertemu dengan huruf qaf itu dilafazkan tebal, gunatul ifa-nya ya. Karena huruf qaf itu termasuk huruf tebal, walaupun tebal nisbi dia pada saat qaf fathah dia dilafazkan tebal. Jadi wa balagha arba'i ya, ar juga tebal ya, lafazkan kalau untuk tebal tipis, tapi kita secara umum dulu ya. Wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni. Nah, kita berhenti tadi. Kita coba di berwaqaf di auzi'ni. Qala rabbi auzi'ni. Kalau di dalam cetakan Al-Qur'an Indonesia ini, auzi'ni di atas huruf yang ini, di kalimat ni ini ada tanda halis ya. Kalau kata ibu-ibu mah tanda halis ya. Itu biasanya dilafazkan 4 harakat panjang. Ya. Tapi pada saat kita berwaqaf, pada saat berwaqaf di sana, maka kalimat bunyi ni auzi'ni itu tidak dilafazkan panjang 4 harakat, melainkan 2 harakat saja ya. Tetapi pada saat kita mengulangnya atau ibtida, ini ada hukum nanti di bab waqaf dan ibtida. Pada saat kita mengulangnya dari qala rabbi auzi'ni, maka ni-nya dilafazkan panjang 4 harakat ya. Kalau kita berhenti di kalimat yang ada tanda halis, yang mestinya dibaca panjang 4 harakat, kita lafazkan panjangnya 2 harakat kalau waqaf. Tetapi kalau kita sambung bacaannya jadi panjang 4 harakat. Jadi lafaznya adalah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Ya, kita sengaja saya berhenti di situ untuk menunjukkan bahwa pada saat kita berwaqaf lagi di huruf yang di atasnya ada tanda halis atau dibaca 4 harakat ya, itu kita berhenti di, pada saat kita berhenti atau waqaf kita baca panjangnya 2 harakat saja ya. Nah, kemudian kalau kita baca, kita ulang dari allati ya. Ya, ti-nya itu dilafazkan panjang baru panjang 4 harakat.
1: Allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayyi.
0: Nah, misalnya kita berhenti di situ. Misalnya contoh waqaf itu ya walidayya. Nah, kalau kita berhenti di situ, berwaqaf di situ, maka lafaznya adalah waliday ya, karena ya-nya bertasdid. Waliday ya, seperti itu ya. Nah, kalau berhenti kemudian
1: wa'ala wa ya, wa'ala walidayya wa an a'mala salihah.
0: Wan amala. Nah, di sini perlu diperhatikan juga pada saat ain sukun itu hati-hati untuk membacanya tidak terputus. Misalnya,
1: wan amala, amala,
0: tidak. Ain sukun itu ada sifat, salah satu sifat hurufnya adalah tawasud ya. Jadi ada ada ketersinambungan. Oh, bahasa pakai bahasa ini. Ketersinambungan huruf, bunyi huruf ainnya sendiri. Jadi,
1: wan amala so. A'malaso.
0: Jadi tidak a'malaso. Kalau a dia sudah terputus langsung ya. Jadi
1: wa an a'mala salihan.
0: Ya, kalau salihan itu tebal gunatul ikhfa-nya. Sementara di sini ketemu huruf ta, jadi tidak dilafazkan tebal. Jadi
1: wa an a'mala salihan. Solihan
0: posisinya agak, kalau posisi umumnya agak nyengir ya. Jadi solihan, tidak solihan, tidak seperti itu ya. Jadi tipis gunatul ikhfanya.
1: Wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li
0: ya. Nah, di situ wa'als perlu diperhatikan, sod itu huruf tebal tafhimnya mutlak ya, tebalnya mutlak. Jadi wa'als, tidak wa'as. Kalau wa'as itu sin, bunyi huruf sin, sementara huruf sod sukun itu dilafazkannya wa'als ya.
1: Wa'als lih lifi, wa'als lih lifi.
0: Hati-hati untuk dua harokat itu jadi lebih ya. Tidak, jangan sampai
1: wa'als lih li fi zur,
0: jangan sampai ya, karena ada apa nada dan sebagainya itu tidak mempengaruhi. Jadi harus perhatikan konsistensi dua harokatnya.
1: Wa aslih li fi zurriyati.
0: Nah, di kalimat zurriyati kebanyakan dalam Al-Qur'an itu selalu perhatikan tasdidnya. Di sini zurriyati itu ada ro-nya bertasdid, yuk ianya huruf ianya pun bertasdid. Jadi tidak boleh zurriyati hanya itu. Kalau berarti kalau zurriyati huruf ro yang tasdidnya tidak terlafazkan dengan sempurna, ya. Karena huruf tasdid itu harus disangkutkan dulu. Zur, ya, tidak zuri tapi zurri. Karena ianya juga bertasdid, jadi zurriyati. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya adalah 5 menit lagi.
1: Inni tubtu ilaik.
0: Misalnya ya. Inni ada gunnah ya, gunnah musyaddadah. Jadi nun tasdid dan mim tasdid itu harus digunakan, didengungkan, ditahan di cara bacanya adalah ditahan selama 2 harokat atau 3 ketukan. Inni ya, selama dengungannya. Inni. Jadi
1: inni tubtu ilaika.
0: Nah, tubtu hati-hati ba-nya sukun. Ba sukun itu harus dipantulkan ya. Ba itu huruf syiddah, salah satu huruf syiddah ya. Jadi harus pada saat supaya lafaznya atau bunyi hurufnya itu mengalir, maka harus dipantulkan. Jadi kenapa huruf-huruf ba, jim, dal, to dan qo itu harus dipantulkan supaya bacaannya mengalir ya. Jadi

Nah, di ujungnya mat arid lisukun di sini muslimin ada gitu ya. Karena kalau hanya muslimin itu bunyi huruf nunnya kurang. Jadi muslimin ujung-ujungnya. Karena pada ada yang membaca surah Al-Fatihah misalnya kita contoh saja misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah kalau bunyi langsung bibirnya rapat. Jadi pada saat bibir rapat maka bunyinya bukan nun lagi, maka bisa jadi bunyinya jadi mim. Nah, jadi hati-hati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu akan ada dua huruf di ujungnya ya. Kalau ujungnya cuma huruf nun maka alhamdulillahi rabbil alamin. Ada bunyi bunyi nunnya. Ya, kalau kadang kalau mim itu kalau bibirnya rapat itu jadi bunyinya jadi mim. Ya. Demikian sahabat Al-Qur'an sekalian, sahabat Kailait, sahabat Masjid Assalam Dago 500, sahabat Tahsin batch 2. Oh, batch 2 disebutnya karena di apa? Bu dokter ini dia menyebutkannya atau Kang Adi menyebutnya sebagai batch 2 ya. Dan sahabat Al-Qur'an di sahabat Al-Qur'an yang Tahsin di Dago 500 yang siang, kelas siang. Ada sekarang ada kelas pagi dan kelas siang. Ya, Pak Sugiyarman di jazakallah. Alhamdulillah, amin. Ya, wa iyak. Jadi, sahabat Quran sekalian, untuk penjelasan, misalnya ada yang kurang jelas dan sebagainya, karena di saat ini sudah tinggal meminit lagi, kami sarankan untuk bisa bergabung di kajian tahsin offline, ya. Bisa Bapak Ibu sahabat Quran temui di Masjid Dago 500 ya, Masjid Assalam Dago 500, Masjid Al-Fatah ya, Al-Fatah di Cikondang ya, Bandung. Kemudian Masjid Al-Muttaqin ya, di Jalan Hasan Saputra Turangga. Dan kalau misalnya ada ingin mengumpulkan teman-teman yang lain, oh satu lagi Masjid Al-A'raf ya, Masjid Al-A'raf di di daerah Tubagus Ismail situ, dan atau masjid-masjid lain pada saat nanti ingin berkumpul mengumpulkan sahabat-sahabatnya misalnya dalam satu hari penuh misalnya untuk menyampaikan tentang Al-Qur'an ini, insyaallah akan saya sampaikan dengan senang hati karena ini adalah tugas kita semua ingin menunaikan salah satu hadis Rasulullah SAW ya, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah, ya, kata Rasulullah seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini semua menjadi salah satu wasilah menjadikan kita dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang nanti layak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, demikian sahabat Al-Qur'an sekalian, sahabat Kailait, sahabat Dago 500 Majelis Salam, sahabat Bimbel Quran sahabatku, dan sahabat terbaru yang kita masukkan kemarin ini adalah sahabat alumni Umroh dari Amwa dan Ampuri ya, disebutkan karena Pak Ustadz Suherman untuk menyebutkan tolong masukkan kami, ya sudah kita masukkan insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu wasilah kita untuk menjadi luas persaudaraan kita dan menjadikan syiar Quran ini menjadi lebih luas lagi. Demikian kita tutup dulu, kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan berharap mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalan yang kita amalkan dan menjadikan kita hamba Allah yang terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa kembali hari ini dalam Morning Review. Hari Senin ya, 10 Agustus 2026. Kita akan sama-sama sampai jam 9 nanti.

Kelight 107,1 FM. Semangat kita pagi hari ini, sahabat Kelight. Saya akan temani semangat Anda, antusiasme Anda di hari Senin pagi ini. Tentu dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi seputar dunia bisnis, ekonomi, dan juga telekomunikasi.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Gelight 107,1 FM. Erwin Gotawa bersama Ardito barusan hadir dengan masa-masa. Oke, selamat pagi Anda semua sahabat Gelight. Tetap semangat hari ini. Sahabat Gelight, sudah tahu belum di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga sahabat Gelight, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah. Bahkan jika mau ibadah haji ya sahabat Gelight, BPRGM siap membantu. Keren banget ada BPR seperti BPRGM ini. Nah, jika Anda semua butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Anda juga bisa hubungi 022-42-22-464. Sekali lagi, 022-42-22-464. Kemudian 0821-2085-8761. 0821-2085-8761.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Glenn Fredly, Kumpul Bocah. Oke, sahabat Kelight, masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3. Jalur pendaftaran yang praktis dan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja, sahabat Kelight. Persyaratannya pun mudah, cukup menggunakan nilai raport atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, hingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausaha. Pendaftaran dibuka hingga 4 September 2026, kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Nah, jangan ragu, menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.